Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

kan sekal komunis ho kan sekal nak tioko kulak eh kulak teg kalahu kasal asik yoko che kulak salim kwake bonal reli akla domingo anakuan kwake skakal reli po julion amanan kemana kache honeli komunis na kengkat kakanab li kesilal chanchan takwe chanaran chakwinkat entoh kwinak takanaw takasil rish utko akwin na kache manyanak likwin liish likes kaus likes nalip renak tishkos lanak matyal matikti likyogo shibal awanan tao kakwisikbal nakwan sa internet tasik malak sa tachik sa li biblioteka malak sa chik sa li biblioteka kwan naran rebli padre dominicos manyal aran akutan aran tapas o takwil juntus li resilal chan ro chak rubelak nakseklun eblak dominicos manyal manyal kan chan ro siya estaw linajes chan ro kwan kochak jotenamit manyal chan ro kwan gechak de kamumak siya otro kana katena kaliati na chikis lang hum yo mal komones e kuerna balyo ke se vale tas kal majal ke kwani paso karuta banu la chiris li sikkeble li skali li sikkeble komon a Guatemala sal ni nachtil tenamit sal ya batenamit manyar abanan kwali kaush kwali nale aban mengena uli chah kilana Chanamer kuartina rah ut wana kelili na kana kacekli shkana na kwan toh makina shna ma matahak eh na mer kuartina shkubang kil chan ru basik bas panol li chahen na kebli kili kakumone ke shik ni ke elarin Guatemala ni ke shik sariya bakte namit mayan Jangan aku bayak mungkin beli mulam beli coge beli kacak beli coge cak cisuk esik banyak. Abang ni kita kelak cak cikarin, kau ni mulam beli coge.

O cambiat kakwa la uli nakahulti kaut na kaning ilish kami kulis kwa klihik chichotyo la kwalal. Nakachichicha kuli kwa religiwa. Lisek linashkeli kolbay. Unakatyoshinak so akul chik angela krubel ako krubel ako. Chaku chasach kamakat kakwa chak etasak nakla uli nakots ako rikin. Lisekwa lishkik ila kwalal to molkato kunakish ban lisantil musike. Chikultiko kakwe la iglesia likwa kusut kurubel chosha. Rena tzagalak rurik indi rao krochbeni kapapa. Leon krochbeni kawbispo Rodolfo krochbeneble na keilok rin latin ami. Chikultiko kakwe akwe blako lalak aholi kamenake. Ana sosho rigoberto tekakteli shabok akwe kinko nak aneba kwishet sakouchak. Salish kamikli Jesucristo ho kanakwish ban. Animal akustan chet sahon tashak salish kwakli kikwichik chichotyo. Chakulep tashak chiribali sail akusa chosha. Chakustan atashak kucho aten atashak. Hochbeli kalok lakna Santa Maria. Kuneliktuk ish uchnali Dios. Hochbeli San Jose lishlok lakbelom. Hochbene bakwili angel. Ut kochbene bakwili San San Juan Bosco San Domingo Sabio. Lishepavang chakusa ruchichon. Tots ako sa likunelik yuamot kunelik takaloonu takanimaru la lokal sa shkaba la kwalal li kakwa Jesu Christ. Shbali kakwa Jesu Christ, rikin aan ut sa shkaba aan. Akwe akwe ati makwal Dios chukwabe sa shkunahili santil musikeh chishkunili lokal kung e kuta.

kan sekali kau mana siapanan ni cuci sikle kau aku angkosi yang kacama ciri beli kumon mari joget cakapin kita joget cicak arang kau cius cuci ceroningki calian nak cina aku mana kan ingkana kulak ciri lebay kut kacama ciri li karuliani cicak cina sokwal dari laran cius cina malak tebok majal tebok tebanu silar kau aku angkosi bentur. Cenak koran, banyak.

Gomones. Kayu kasana cik yoko cukulak salila khe wana reli eklana chana khilin nak tana cik lekawa Juan Jose Aran Chamil shning angkil kawa Santiago Rake gre lining eran rake gre Yogin cik wabingkil arin cik aknap chamil ko manje shakwe aniat Abanan tak ejak sayish oleb lihun kabal kinich Makan nasi itu orang cikak nak mandi sere di kabingkil. Kaya ko lao ceroj minikil ut kaya li kabis di nasi li ustanang sali kapahal. Ane kavitamina.